Itu dia lagu daripada Farrell Hilal menerusi lagu Keliling menghiburkan Auda untuk pagi ini. Selamat bertugas dan juga selamat memandu kepada Auda yang tengah memandu pada ketika ini. Berhati-hati walau di mana juga tujuan Auda. Okey, ucapan di sini terus saja kita bacakan ucapan selamat ulang tahun kepada Yang Mulia Tuan Imam Suhaif ataupun Shuib bin Haji Abdullah. Okey, Imam Shuib, selamat ulang tahun katanya. Semoga dengan bertambahnya usia bertambah juga berkat juga kebahagiaan dan kebaikan dalam kehidupan. Okey, katanya insert juga doa-doa yang baik buat Tuan Imam Shuhaif dalam keberkatan dan juga ketaatan kepada Allah SWT. Katanya Imam Majid An-Naim Kampung Pancur Mengkubau, kurniakanlah kesihatan yang baik, rezeki yang luas dan halal, ketenangan hati serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta, serta dipermudahkanlah segala urusannya, dilindungi daripada segala kesusahan dan juga musibah, serta kabulkanlah segala hajat dan juga impian yang baik. Jadikanlah setiap langkah kehidupannya dipenuhi rahmat, kasih sayang dan juga keberkatan. Selamat ulang tahun, semoga terus sihat, bahagia, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan usia dalam lindungan Allah SWT selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan datangnya daripada ketua-ketua kampung di RPN Pancur Mengkubau. Terima kasih yang menghantarkan ucapan untuk pagi ini. Ada lagi ucapan yang Auda hantarkan menerusi WhatsApp kita. Assalamualaikum and Waalaikumsalam. Kan mengucapkan ucapan selamat hari jadi ini untuk Nini Girl iaitu Hajah Jalilah binti Haji Kasim. Semoga dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, dimurahkan rezeki, luas rezekinya selalu katanya, tercapai cita-cita dan semoga Allah Ta'ala selalu mudahkan semua urusan dunia akhirat. Sayang Nini Girl katanya daripada cucunya Aisyah Al-Husna. Terima kasih, sama-sama. Jadi Auda untuk pagi ini ada minta lagu daripada Cat Eyes. Okey, selepas lagu daripada Birin ini, lagu ini di-cover semula oleh Birin dahulunya. Okey, dahulunya dipopularkan oleh Marcel dan ini dipetik melalui Pelangi Akustik kita, program di Pelangi FM. Lagu daripada Birin Firasat hanya di Pelangi FM.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50.

0: Aku tak mau, tak mau. Hai, saya Wani Carey. Teruskan berhibur bersama Q di Pelangi FM.
1: Hai, saya Zael Osmena. Saya akan premier single terbaru saya, Astrofile Cham Cham Bread, pada hari Senin, 31 Ogos 2026, jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
2: Listen to your favorite hits on Pelangi FM, Radio Brunei. Terbaringlah.

0: Brunei, your number one station in town.
1: Hello, dan semua yang terbaik hanya di Pelangi FM. Dan hari ini hari Sabtu, 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersama anda 29 Ogos 2026 Masihi. Dan pastinya untuk Auda, yang kita harapkan semoga Auda dalam keadaan baik-baik saja. Dan jika sekiranya Auda tengah bertugas, pastikan untuk Auda menyelesaikan, menyiapkan kerja yang perlu Auda siapkan hari ini. Yang penting Auda kena selesaikan tarikh hari ini Auda, yang perlu Auda submit ataupun tarikh due date-nya pada hari ini, itulah yang Auda perlu siapkan lebih awal. Okay? Semoga segala yang Auda rancang untuk menyiapkan kerja-kerja hari ini akan dapat dilaksanakan dengan sehabis baik. Alright, selamat bertugas untuk Auda. Baiklah Auda, sebelum kita mendengarkan lagu seterusnya, Hugh kongsikan tentang peraduan mereka bentuk poster di mana pelanjutan tarikh tutup penyertaan bagi peraduan mereka bentuk poster Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian seni lukis dan reka bentuk mengungkayahkan peraduan mereka bentuk poster sempena Bulan Bahasa 2026 dan 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai wadah untuk menggalakkan kreativiti serta meningkatkan kemahiran penghasilan poster dalam kalangan masyarakat khususnya generasi muda. Peraduan ini

dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam berumur 9 tahun hingga 45 tahun. Okey, setiap peserta hanya dibenarkan menghantar maksimum 2 karya sahaja. Anda boleh imbas kod QR dalam poster menerusi Instagram @dbpbrunei untuk keterangan lanjut dan borang penyertaan peraduan. Tarikh tutup penyertaan dilanjutkan sehingga hari Rabu 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 30 September 2026. Okey, itulah dia Auda. Peraduan mereka bentuk poster. Untuk keterangan lebih lanjut, boleh rujuk di Instagram rasmi @dbpbrunei. Okey, jangan lupa untuk ikut serta. Penyertaan adalah percuma. Kalau dah, jom kita dengarkan lagu seterusnya. Lagu dari artis negara Brunei Darussalam, Birin, Bahagia Itu Sederhana.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Along FM, Radio Brunei.

Alright guys, baru saja anda dengarkan sebuah lagu dari Insomniacs dengan lagunya Love Me or Not.

Okey, 1.34 minit tengah hari waktu Brunei Darussalam. Selamat datang hari untuk audio semua. Belau desa kerana ini kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Keadaan cuaca panas dan sedikit berjerebu dijangka berlaku pada hari ini dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara menjelang waktu senja. Keadaan angin dari arah barat laut pada waktu petang selaju 10 hingga 25 km sejam dan dari arah barat daya atau tenggara pada waktu malam selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Perhatian, ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Okey, jadi kepada anda sekali lagi untuk mengambil perhatian, ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Okey, suhu maksimum 35 darjah Celsius, suhu minimum 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok. Keadaan sebahagian berawan ke berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan di kawasan yang dijangka berlaku pada waktu pagi. Oleh, wallahualam bisawab. Untuk maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun anda layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi kerana telah pun mengongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Semoga segalanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Okey, belau dan mari kita dengarkan lagu seterusnya. Sebuah lagu dari Nadira Zaini dengan lagunya Cuba Jadi Aku. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: nya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Hiburan 914 Hot Tracks bersama
1: Q Irfan Pelangi FM. Alright, Adres, kita dengarkan lagu-lagu terbaru di Pelangi FM. Menerusi Hot Tracks sehingga pukul 3 petang nanti. Antara lagu terbaru yang bakal anda dengarkan, kita ada lagu terbaru dari Hakim Rusli dan Zamani dengan lagu terbaru mereka, Gerimis Derita.

Okey, itulah dia audio terbaru di Pelangi FM, Hakim Rusli dan Azamani. Dengan lagu mereka Gerimis Derita yang bakal audio dengarkan menerusi Hot Tracks pada petang ini. Juga audio akan mendengarkan lagu terbaru dari Richard Johnson featuring Ashidi Ridwan dan Zul My Store. Dengan lagu mereka Pupus.

Alright, dan juga lagu terbaru dari Aisyah Reno, Marsha Milan, Adira Suhaimi dan Nadira Zaini dengan lagu mereka Cinta di Akhir Garisan 2.0.

0: Okey, itu antara lagu terbaru yang bakal anda dengarkan menerusi Hot Tracks pada petang ini. Okey, sekarang ni mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini, guys.
1: Latest on Pelangi FM.
0: Sebuah lagu dari Hussein dengan lagunya Takkan Pernah. Terus bersama di Pelangi FM, Station Nombor 1 Auda, menerusi Hot Tracks di Pelangi FM.

0: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Okay, semua yang terbaik hanya di Pelangi FM. Baiklah, Auda. Tadi ada Q menerima WhatsApp dari Hazim Firdaus yang berada di Lugu. Assalamualaikum Q. Waalaikumsalam. Cinta di akhir garisan 2.0 ditujukan untuk hiburan kepada semua pendengar setiap Pelangi FM, terutama Haji Wali, Dul Is, Haikal, Shidi, Hafizul, Zafwan dan Alif Zakwan. Juga selamat hari jadi kepada yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Semoga berkah umurnya. Teruskan berhibur bersama di Pelangi FM katanya. Okey, terima kasih. Kita ucapkan kepada Hazim Firdaus yang menghantarkan WhatsApp tersebut. Belauda, jom kita dengarkan lagu yang diberikan nafas baru oleh Aisha Redno, Marsha Milan, Adira Suhaimi dan Nadira Zaini. Cinta di akhir garisan 2.0. Okey, Cinta di Akhir Garisan ini Auda ialah lagu ikonik Malaysia yang asalnya popular pada tahun 1997 dinyanyikan oleh Ziana Zain bersama Nora, Ning Baizura dan Desi Fitri. Lagu versi barunya Cinta di Akhir Garisan 2.0 ada sentuhan komposer Ajay. Versi baharu ini menghimpunkan 4 vokalis utama, Nadira Zaini, Adira Suhaimi, Marsha Milan dan Aisha Redno. Versi 2.0 ini dibuat dengan produksi yang lebih megah, termasuk sentuhan pemuzik Budapest Symphony Orchestra dan muzik tempatan di Malaysia. Okey, versi asal Cinta di Akhir Garisan sudah lama dianggap lagu nostalgia, jadi versi 2.0 ini Auda lebih kepada penghormatan dan kesinambungan legasi dan bukan pengganti mutlak. Okey, jom kita dengarkan terbaru di Pelangi F.

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'i as-safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.